0: Kaya andiri mas seria lala boy andiri masa. Mayan.
1: Kalbas.
0: Karibu lang singgal lang kay.
1: Lebas dalam mont.
0: Karibu lang alam montet.
1: Eba yung singgal kay nama Yishma.
0: Ayaw mo na kape kinterunye tamag niya. Anga sanya di agang kai teneti ndo kina di ana wiki nemeye na runo tadoro tangarne Yesu.
1: Amen.
0: Teneti ankarna na rejo kina wiki neme ankarna na yewe ankai tujuroi tangarne Yesu.
1: Amen. Amen.
0: Taba na duga maranga sai terunye na alafu basi kore pindi bena. Kau mo na ke kore pindi bena keep kendele agere nebo na umon pime dunge simu.
1: Teneti ando. Rekayanda basheria la la la boyande. Rimasekal

0: Araba na gereza mimi mukiri bokte nadi hari ayong kau jadi. Karena naga jadi orang nalang lari kok. Kori naga rara ini kalau orang orang siapa yang lari kau ni kok? Kena jadi ni yang naik dia lari mana yang lari masa ini pada dia masa itu yang kau baca. Karena yang kau nak orang cuma itu ni dia rasa mana. Karena naga jadi aman orang naga orang anak yang kau nak naba orang anak lara obok. Halo.
1: Yes.
0: Kau orang naja orang anak lara obok. Nah itu balik siasa, mulai nama siasa, nenekannya dia nama siasa, jangan maaf.
1: Yes.
0: Nenekannya siasa, bukan anak dia, tuan jadi, ejak bayi orang mengajar orang nama ada dan bukan.
1: Entio.
0: Kalau ejak bayi orang jadi lembu saya dah serangan. Nah orang ini lembu itu, saya orang ini yang diangkat, lembu lah, lembu itu loh, lembu yang angkat jadi berdiri.
1: Kabisah.
0: Kalau lari kau lagi ada lagi ni lari kau, mana ni cuma ibu rongka, kakak lari kau ni nak kau lala masa ini juga, lari kau ni. Orang itu marah, orang ini baru lari. Orang kahwin disuruh nak ceria, kaya yang kemarin je. Oh, biasa nak orang itu ada macam raya ulurian, kaya jarak entah nak balik dia macam orang itu. Kalau nak balik cara macam nak lari, macam ni. Ini je lor lari kau dah jalan macam.
2: Sholin.
0: Kalau dia ada jalan macam, entah apa siapa yang kau siapa tu yang tu lor. Kamu kalau lor sholin biasa orang pintu sakti, entah yang lirik dengan yang apa ni. Naya lelaki awal bawa kau untuk kerja dan aku lor yang lor.
1: Asyik.
0: Dan kalau nak lari juga, kalau lari bola ni, nak kita bola orang ni lari juga. Marang orang hari ni lari juga orang nak lari. Lari juga lah, ya. Kalau nak jalan, kalau orang karang lari, orang jawab pasal ni tu lari lari ni mangari, ni mas, marang apa dah ni mangari. Jadi saya kata yang kerja orang kaji, orang lari ni dia domong ni berhenti tu, dia orang kerja. Orang lari ni orang kerja ni berhenti tu domong. Baik ajar lah, mari lah orang.
2: Mer, sholing, dua tor masih, kenyo. Namiti kila rikukululu shule maa ibonga. In as much as ki yolaju, Kenya malto ulubu tofoti tofoti nati ulo shule ormasai. Kenya malo masai ulubu poka na bana nati kake megara masai la rikukulenye aibunga kuntoku na bo. Aita yolto ilo na ajwa mitu nirip. Ajwa na sabla dhere ulo shule nye. Kenyo namiti ki la rikukululu ormasai ibonga.
1: Yaka kenya maa iya na FM.
3: Wale walo.
1: Wo.
3: Amba sowa.
1: Ibo oli.
3: Kalau orang nak jualin dina, aldera bay dan dallo, lebar bar lama pasarun. Hello.
2: Ikin kita jepi.
3: Kalau orang mah doy niye, naji, emegi apa tabah kawan pasar jualin di mama.
2: Kiasa.
3: Rejo silora sab, orang siapa ini weroro, naji warang moron tay, manyo singkela belabaran yang kurwe.
2: Ho.
3: Kalau orang gua syurga na naik sendal dong anak, naapa itu lagi? Ini jo manja apa bukit lagi? Elat elat layu. Naku nada bayi usir orang orang tay. Aja beri ulah lama yang no bolar, na bumbanya baru ni siringgi sudah sambur, ni siringgi sudah tabafanea, ulo selang gajah ma, ni siringgi sudah buruk, ni sir lewa siria, naapa ya? Maaki kone ni ngoyata kondo ilo lenye. Iya. Engkoshaka ke naishindal tunga naka. Ninyake nene sholunga naka ya kute nepo. Nyeta itabaike.
2: Asholin. Warababe jolenti mama e na e. Uribeja anaa. Kajia peye mailoto ilololo sholor masai. Kanyona mitikila rikwalang. Ebonga.
1: Enka kenya maia na FM.
4: Hello maia.
1: Ninyana.
4: Anda suka?
1: Ibu oleng.
4: Ya, tapi mahu jengki guna.
1: Hehe.
4: Nah, nama saya Mama Dadi.
1: Iya, Mama Dadi.
4: Oleh itu, dah kerana jengki bunga.
1: Hehe.
4: Nah, aku suka aje.
1: Kau suka?
4: Nego mugi.
1: Hehe.
4: Kerana jangan lagi jaga jangan untuk mana kamu kaji jangan jangan lagi.
1: Ada kui di lewapi.
4: Ada kui sepi.
1: Hehe.
4: Kanyo na.
1: Ntio.
4: Na ole daga na njia ground. Na njia yezu ya shumara zidii. Na yego? Ole diba yego yeye njia lezi. Na yaga diba salon yaga. Hello?
1: Kini ngoto yebi?
4: Na yego? Njia njia lezi angwa mkuu shwa. Ola kwa njia lo ame diba ni toki toki salon yaga.
1: Yes.

0: nilai na ibang nabo nabo na nagra na nyongwa nyongwa la ngangen rama na ya nako na leng durra la la sara la ngwa da ko dero se ya na lo na me war lo da kala ni abo wala me ya na lo ro ko la ma de re sharo ya ga ya gre ra na mal ma sa rama na ya na war ro da ngara gela la para go na sene ju durra na ko na me ra me go ni amo na na ra mara le po ga ngene re de ya ba ta ngari ya sa de ko la le le ne no sigare rai ni ngwa ne le la ne gra mo ro i na bra gi la ta ga nyo gi do na ra na ga ra kosap giyo ke mi no lenda ngara gro ni ngona ki sa sambur na re tai giyo lo na jo ga nyo gi da mo ala ni ngona ne lay mo gre jar ala ri ko ga ne ne ga dol na ba na na der ma sa mu wa ha ga no ma nya ni wa ng lo da ni mu wa ra shire ni wa ng lo da ni lo sho ya be gi na ar mo ro ni ki ke lo lu ngana ra sho de gi na ro la wa ra gi mo gre ra la wor ki ja ra shu me re ndo na ji ba yo gi ne re ja ba ma sa ni de ja ba re ne ni la yo ni ne la sa na ra ngang na ni ge ru lo sho Raja jawab misalnya yang kau bawa ni kagak rumah aku lah esoknya orang kalangan anda orang orang aku jadi bayi orang kalangan ini yang lulus selainnya. Ini memang nilai mereka mana terkumpul baru mula esok ulian agak senjata lagi ada ni nara nangun nabo nabo nabo tu semua orang ini kagak orang kau bawa nari. Bagi yang terus nanti lulus selain apa boleh yang lari kau kandang lelaki yang selain jasur. Mereka ada yang nari ada yang rapa yang lari kau jangan lulus jasur. Pada si januari kita orang kau naji jinak jinak sialan nara mana nanti angkat yang Kisahnya angka yomum, elit-elit orang nak ragu-ragu la balon. Kira nak lor nolai ni, endo bela nak ragu-ragu la balon. Macam mana saya nak ragu-ragu?
1: John Parkiri, ini yang berwen kiri selengi. Kaja maksud ni kincir.
2: Itulah lelong orang cuci lemurua John Parkiri pungkasi sana kutokin kita selengi. Kaisuara ramaksi nara 88%.
1: Kamil. Sholing jo yoga orang cuci lemurua no kain ngono lido duga ya. Temurua poken nabana ini tin duga angu. Udah pedal katu nengkazi ti nation dua ada.
2: Yes.
1: Angkut itu roja nabu dan kopi jaya itu roja yol.
2: Keji mushrooms. Neji kasingin neji alapa. Neji nana kutu ngaya nai bor naro junya.
1: Pakai undi da Mount Kenya. Neji, orang ramai badi siasa nak grab guna Mount Kenya, nara belan yang tu kena
2: macam macam. Pagar itu dua orang neji neng kita bawa orang gitu, nara bisa bermuat. Pagar dulu pagar sya. Mere ne mey muna rojunya.
1: Neji rara kilo dongan ni.
2: Negeri rojuan kita sambil.
1: Dia punya parti yang siasa.
2: Siasa nama ana.
1: Rejogi. Kebal nasi yuk guna Mount Kenya saiz ya mo. Orang kwanza UDA, ne bayu kita Mount Kenya. Negeri orang ye payit, dekai ne ben UDA, ne kasha ki. Neji kaya yang kita songgung dah.
2: Yes.
1: Kaki, strategi si.
2: Weh, lo sekin deh buaya ki.
1: Lo sekin.
3: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
5: Ore esa nikibaigine.
6: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
5: Egin tambaigi ye tuntire nilino.
7: Ore leba nibana na mashuru kajabe patovu kalara resi.
5: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
8: Ogana di Samson. Ole gebon.
9: Kajira no Steven. Ole saringe.
10: Kaji timo di toriken.
5: Amwe ke langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kin namma nyor masani.
11: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara.
12: Asiragi pina bombo indile maye NFM taga undurige juado.
13: Asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM taga undia naro.
5: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
13: Kajang karna Dayana Seneya.
12: Kaji David Olesaini.
14: Kajang karna Elias Kitiapi.
5: Ningama. Tempolos ultiren dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
15: Mayan FM.
1: Eka sepende manoto K24 tenebo Kameme TV. Tengo ito na jo ene Pang TV. Urake pitu mkutara arabolo decoder ino arake digital TV. Nilo menu arake settings. Nigelo installation e channels arake channel search. Tepeka auto scan asho auto tuning. Nitu mkita rada reshu miska anapo keni netu mina channels moji amukita ya K24 tenebo o Kameme TV ni save na duo channels mipiru mkita reshpangino isi yetepo wakarishata mkipindi ya K24 tenebo o Kameme TV neju enjoy top class TV viewing today
5: Eremayam
10: Ipnabo opo intina bishana kiborentu lele.
16: Olchoro.
10: Rotian.
16: Kipanga.
10: Enka.

0: Arengiro,
1: Naikara,
0: Enkipai,
1: Nkareta,
0: Maralal,
1: Laikipia,
0: Nekitabaitie, Enchoremuny,
1: Eningi Rengiresine, Narikito Tolosulema, Mayen FM, Itnabo, Ompointina Abishana, Ewangan Olosho.
2: Alwa yeme kukori, uti Masurora Senda, Ainingito Mayen FM.
3: Kajirewa renjono le msoko, nadie muruwa Masurora, Ainingito Mayen FM. Najuri maasai bwa kumaini nge Mayen FM, mwge aga yu kutipari.
2: Najuri maasai pokin, maini ningo Mayen FM, ameagua faida zolo shola.
4: Kajira Peter Sarbabi, Ariana Longurman, anyorohe niningo sigo.
5: Kaji Jeremy Olenguyata, aniningiro Mayen FM, anoroha aniningo oramati, nili namna kol nole marzi, ebwerare, olashi lengreng, temuru ongurman.
6: Mayen FM, ewangan olosho, ewangan olosho.
7: Yese bakatokoli nyawangan olosho, nisulakiti ya tuyo nkake nyamayen, pokiolo nge Jumatatu, meraba yike Jumasa, romanare merosho, so mwana entede genyaki, granga mara tutilo umurua, njo yogo ara tutile umurua, inu kainyo wana loitoduka ya timurua pokin, nabana editito shugi yoga na simu safari komu Airtel na yaki ngama joo yuko ratuti lemurua mbano ya brada biashara maendelewe sirieni kainyo na loyo dogo ya
8: ratuti lemurua
9: ratuti lemurua zaya na murua nda segera waleiro gini ilrabia na gweli kijogera nya ale nebu kubuku taage mbaata ngop kia radungo leyo koro koko ya takoro kwa nda segera Majira kama jadi mazengi toka mukaje si kilipo ni bwana rengi toko ni jenda angaji hadene ya rakita isho kwa ene ungele torbos leberta natal tatu ngele kwa serikali ya ilo na wakita ijali ya naroko na yako za alelo na yuti nyakata sopo kaina kiti funu nuta na santa mjuo yore nyetilo kiti kijijile na santa nata kuraba kakengi toko wana kete ini kije ime sita ini lelo lomanda aliki ni mitotoro kita nalu botolo sho hiki serianda agarasu bati sabo saa dengi jati ya nato roge nkazambo nabwa nirakini nyalane iu anna angkageni nabwa niraka aloto waya ya nato roge kwa ini njengishu ya rona kaya telero jati kageni nyungo yengishu enki jati amore nalike osho ngolong nage ako nage oki ngishu angkare ya kota alelo nata sika yengwa nalini ya kubiyo saa ya rafati na zoroka kini cho soko nini wala kaya yuwa kaya kire wale udoko nato kiti ala na zoroko ala ade yewa balo neranga yorikito jukwe ila ijo ka poroporana orikito shani lama yolo nano wale atentara ibongere babit la ademeji ngengir ne inyale mwengir wale vile wa soko nini amito kita ibonga naduwa kera mori kukwe ito hii wale ni inyale mwa inoondo kiti na ya kota alala nata asidai yangopo subati nalim ya kutuwa nitaa lee neto roke nga rambo kake yeta kaya sabu kengi kiyapi na yako tahalia lo kaka jodi wala kutu ungulia saa ina ane osho ngolong ya kuna taa sida ya kwa nalim ya kusupati taa ito taa kini ngefabia na kukwa tisa taa kesi yu kutu hii anamura taa majiri kishili tenye boru na jolly kita yuzaba ni kenda baraki nga yu kenda lenga amo atana adi suku ulikiri eshu mikeni keiki bonuna akotunga na kwa imura kenda nagara nga lengu au naba lelo beki ndoki isheru na jikulo tunga na kwa ujiri meshu kima tanga mwaba sinter kwa lenye ya kwa taa lelo ili nina taa taa sabata na kop ato di ura kike ni suku uli kenda ina kete manyata aida baraki nga nagara nga lengu ya kusita yanko na lengu yetu kini ngeta diana basi nimbo dede na aduo jawana AK yungigiri la mafuta tenebogiri ya mwari ya saita kweni lang tenebe enti ya masi na adoki na wala kashuta bala mbeke kata ngelike enti ya masi ya mum ama adanana takolo uwaruotu ke kele kuto lota enti ya masi agilie na aduo angarasho olomoni ni nimbo dede la kumarite muru ya ntasekara
7: uloigiri la mafuta na asha mishuru wa onyo kali kambali
8: warning.
7: Yeah, toto unaluga nte leni nu.
8: Yes.
7: Yola jure tigiru barabarani.
8: Mm-hmm.
7: Ne mero lwa le mera leni nati.
8: Mm-hmm.
7: Hey, negure leni nwa lakashu.
8: Yes.
7: Na ape heto na kete leni nye. Ni taranga na pale mbagumu. Kaja vaksini nijo le jere le mafuta.
8: Kabisa no so lengo rigiri le mafuta na jure le muruwa kabisa to buri wo leng.
7: Mm.
8: Kaishore ra maxi na ara 88%.
7: 88%. Kabisa. Asholeng, jo yoko ratuti le muruwa.
8: Ratuti le muruwa?
10: Waratuti ile murua kejisir namuri akaren. Daya namuri aku leganya si day. Media nama li. Antara yang karam bangai, juri hari ini karam bangai dan naranji. Edwin jai nana nuku nuku. Ia le nama ni rukul. Siaga ni rukul. Daya namuri aku. Urun lagi ni wanjar halo. Eh, jono lagi si nak la nak jaga tu air nalo. Ia le nama ni rukul. Daya namuri aku rukul. Dan gua ralol lah. Awak dulu lelak ni ujung ni. Awak nak angkat jirah kan dua ini siapa? Ini dia siapa? Siapa siapa kan tak? Ini lah dua hanya orang tu. Ni yang jangan nak arah ni. Amin yang ni yang kurma. Dari yang kurma 150. Dia ragi ni rumah ni mian beli. Ni guna di rani dia. Perisai beli ni ni yang mesele. Di rawa la mili 140. Ni guna di ni dia. Kau nak siapa nasalar? Lebar arah kan mili itu dia kat kuya itu. Ini yang tu nak dua orang tu. Elah, kalau mana kalau aku lu hilang, lebar dua kali rukul. Adalah nerangan ini, uno head, uno deh, uno orang kaya wanita mu. Elah, lebar aku lebar lagi. Pernah naga nampak sabuk, nampak ray terfais. Pernah naga nampak ray 40, lebar dia aku lu ling. Negeri nama jero rukul. Siapa ni? Daya nama gua rukul negeri nama ni. Turun lagi nyuwun nyuruh kanu. Pernah bingung berapa banyak nak lu? Kanu saya kena lagi mulia, mulia main nama yang nampak. Tidak berapa ni, no, ini yang sakit ni. Arah dua berapa berapa beri ni. Ellen Wei, Ellen Wei orang kai. Orang dua yang hati. Ellen Robert, Ellen buat orang kai ni lo keraga. Atau berapa jadi agak berapa berapa. Biar aja malu rukul saya, namu rukul. Biar aja malu rukul. Bisa kan ini? Ibu lagi ni mana orang kan? Ellen orang yang kai berapa ni? Selang juga no. Ibu nunggu nak naik lo selang, lo selang na. Ada kira macam mana selang ka? Air itu goling, tengkar itu naik sahaja sambil niun guna lagi. Jika orang salib bawa orang rukun, Allah ada jalan tengkar itu apa lagi? Erah agak pesawat juga ini mukerai ni yo. Air ini yang kaya bawa agen. Erah yang kaya juga kita rasa masalah. Biar zaman sini yang mula kerukun, ingat siapa ni? Ellen mengira tengkaran tengkai. Kami ejo naik Ellen lagi. Harung guling dengan lagu. Anak Allah mengira zaman ini yo. Allah tengkar yang mana yang turun Allah kaya itu sokong ni. Negera goling. Ile alam, kalau nak nak bagi nampak reno toyai te, nak gina gina no 60, ada orang tuh virung oleng, na mana macam ada oleng, nama nak gina gina yang nak rangi, amerusir oleng, ile herai guruman tu kul, ni kira nama lim, di boleh na yang kaya na hamu, nengar nengar dari share, ile nara kita kira lim, cara lim murni ni, boleh na jalan mesin ni, ni kira tak fikir lagi, ya saya ragu ni, ni boleh na enjam masih, boleh rumah yang kita boleh na boleh, ada yang dia na show le.
7: Wow, yora chuti nguyanka na se Karen. Niliumpa kar barabara ni wopo no hadi. Le barabara ubante na lo hadi. Barabara ubante ni wiji nela juna sapa yithiru. Cooperative University. Deli mule lora chuti poko ni nguye mruwa na jene Karen. Kaja Maxi ni kincho?
8: Apo, ujezi sana. Very nice lora chuti le mruwa. Kadolta nanuwa jove kincho Maxi. Munusu lora chuti le mruwa kabisa. Maxi nara 87%.
7: 87%.
8: Very nice.
11: Wereng katiti ndukumu na orkasi kidi Iti hustle or piggy pig Iti show Igira airemi show Immeri tolduka Iti enkobis Paraki iti osokoni Ure tata ina hustle Neta eadusim Ure Media Max Waves na usim likiri ya marie. Nini ngola siraklo olomon linono glinyor? Tori Sharpokin. Tinike yorokasi lino sero, likiri ya marie Media Max Waves. Tanake nkubi city, eto nake usim lino. Ndownload Media Max Waves tata. Amwetu moyute Play Store, arakite App Store. Naskuma mboka nikisikiza Media Max Waves. Laini ningoni, lololo mon supati. Warebo kiolong e juma tatu, metabaiki juma, sato monobo enka kenya tiatu enkorobil. Naitum enkitengena orore ilenkai. Emu enkibindi etayolo orore ilenkai. Tene itum enkitengena epo kisirata, tiatu apo kematua, tombu bibo ki na tiatu bibilia. Po kiolong e juma tatu, metabaiki juma, sato monobo enka kenya, ningame enkitengena na gutu orore ilenkai. Enkitengena na nekiake Through the Bible, TTB, Tiatu Mayan.
7: Egeji Media Max Waves, nejuna skuma mboka. Ureti, esiepo, kena bani niti. Oluwa niti ya mparet. airemisho tenakata ashu oltung'ani otii esiai eramatare oonkishu kiyiolo ajo itasho olameyu nee kiyiolo ajo ata kigira aimaa kuna pookin nee kinining' ake redio enkitesheni e Mayian pee etumoki atoliki iyiok ilomon oing'ua lubot tofauti tofauti mpaka ninye imbaa naijo ne weather focus esiai naipirta esiai naa oonkibelekenyat oloing'ang'e nee kitum kuna pookin tiatua enkitesheni naji ene Mayian FM. Itumoki ataasa kuna pookin iyata MediaMax Waves. Ejina free of charge. Ila kitata Google Play Store ake App Store, tipika MediaMax Waves, nabaw. In download, na kekwuri ya CDC ino po kini ramati shoten kangino, na igra kaini ningingiri shine maa YNFM, tewe po kina bani niti. MediaMax Waves, mo sauti, mo you.
12: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: Mudi Opoti tilo singolojo e Kenya irabegi ugrasa yenka Kenya tiatu yenka Kenya ma yen pukiolo ne Jumatatu irabegi Jumasara manare mirosho sungwan enta de Kenya ibuida renti ya masi udhirumura lenga pelea miyakuji Manuel Oleki Semi
1: tenibu na nupi kei lelio na show sita kwenye
0: yene kigiranga maracho tilo umuru watu 40 ndugu yangu warais liungu walolo shule Kenya
1: yes
0: ola enyiti uhuru muigai Kenyata iti hapa ya long mazishi olta sato talaki ajuna sabri dhirewu la ninye menye madhakarwa
1: baba ile nye madhakarwa
0: aini
1: yes
0: nipu yapa ina mazishi uripipu ina mazishi nirodo elu wana kuling nirodo lusifuna lorengo jonas na nabla idhirewu niro rais
1: yes
0: liongu wale lushule Kenya
1: ndiyo
0: huru Kenyata niju amaradu inano na isha yanka ilarin ladhuri kisha sinanti ya lushule Kenya
1: yes
0: na isha umuri time Kanya yato na yu.
1: Kanya inan.
0: Mena nitu.
1: Kanya yu.
0: Mene nitu kinda inan. Ito ni mo.
1: Yes.
0: Niju na ishuwa kenkara po wakini. Ajwa nasi na dona habila ithiru. Kejia kata atana. Neke nyeji ena. Neke nyeji ena. Paka ina adeke nyeji.
1: Kila siku.
0: Kaya ngwaraka
1: na nilio kenji.
0: Kaya ngwaraka kulio to kitin. Na ye ngwenia. Niju na lulu tiyori yung. Akwene.
1: Yes.
0: Ito ni mo.
1: Yes.
0: Kake tiyobo tiyaka. Yola ajo ora pake ora William Ruto. Nede geroshi azonjoni tubongo Raila.
1: Yes.
0: Nejo ne meru shi nuti za Raila. Na rejo tungando ti wena je. Ajo na sala idere u. O ne ga jare limuna na zokini po. Ti korona be ku wanga Raila. Meta me kureti.
1: Yes.
0: Enga ni zokini ar.
1: Mer.
0: Agadu yeri. Amura bol jore langai.
1: Raila.
0: Tejo na jira bol.
1: Ya kuna be raga grayar.
0: Na nan berta ta hasa. Uwanga na Raila na riori. Ya radu na nzo kinza hasa.
1: Ai dogi limma.
0: Ai limma. Ka ke mera na na ka mo. Mera ntoka na jenke bosha. Mera ntoka na gre ngoro. Kare da ke besho. We.
1: Arimo lebe jezi ya granlo jiga ya jogi elo joge jidenga elesele rejo bethi dejo wadira noke dejo ya sasa kwa sabu na hituwa sponyo dejo rejo yoro biyani ami jorose nije iyo
0: mingitu ni ajo sponyo besha
1: mingitu ni ajo sponyo besha jo yo ngurde afrikiara desi yo kaki po itraki
0: niku po itraki we
1: fadisi ya seke
0: negulu siya seke
1: iya
0: nilo sinyongole sababu wino dinye MC
1: yes
0: Granville Njama Edwin Sifuna.
1: Yeah, ne ndio mimi ndoge ni propaganda oporojo na jiji migiti tenebo. Kera United Opposition tu kongangari. Yes. Ne lesson nyongo lo oldasa rojo or governor ile county Siaya. James Orengo.
0: James Agri Orengo.
1: Ero limu olinejo. Mimi ndoge rosha jo mambo mingi. For the first time show you lo ngalo le Kenya candidate. Yola jogo shini bo yaru ni rundu morindira oni candidate. Made ni show yogere kanya ya jelle
0: kan yugo ndoki
1: megera bembe kesojina
0: nige sojina
1: yes
0: nige boye duduina
1: yoro mo leti na rume sevuna maka yo lengna bosho
0: united
1: opposition
0: dela chor ka vlele transo ya george natembea
1: ilifak ni nye rungo leo jiru tangata doka isho yoke leka nyai candidate
0: yes
1: ni nye sore me james orengo
0: natembea
1: natembea
0: nilimusi nye nejo marasa kituwa po kende kende
1: yes
0: amishogi yu nafasi peye kero ruto angta nari olotu
1: yes
0: amura kepe kwe imo ruto talaji olotu kenyor na galuna nor governor
1: na nyingi yu andabui
0: mbarunta loo shale kanya negoru wabanda loo kekul kaka hati tunijia kekiraka jukar maase mengori kusi yu madole nasire bana putu kato loo shale kenya peye kutoni di wini shakinu nikitoni
1: yes
0: amukata duwana ajono lola rikola
1: ningumu
0: eme kira angori tontaji ya yutu nabu teke ya kenjeti ya wongari sabukin
1: Ora tuti le murgwa. Ora tuti le murgwa.
2: Dadi ngidebi ele munde zonde. Ero lo gese da gwende le benja masi fondi aga di gato ro ni madi nja masi aba machini aba dai ne dari ngu ngu pere dari nga dai. Na sida ya radi kila na murgwa. E zana murgwa na Ini yang dengan balu, lagi na apa ni dia sama doa. Orang ni ni kebaik dia pun jadi. Ya dengan lalu ni ada kawan kami, kami juga boleh ada juga orang nak bawa bela nalu. Jadi dia lepas semari, kita ni ni kebaik dia ni kesini dia ni kawan kawan ni ari. Ini yang dia nak siapa kan namun di sosial ni. Ini kerja ni dah nak sah. ara nale ya rusi nili nga ra ko na tofok na to nga ra nga re ni kitu na kya rusi gi la da ni na ngu re ngu ya sa ni ba na na ke ka ma ga sa ni ga re ni ikku bo su bo su to ko le la re na ra de lu ko ju bu lo ge go tu no ja bo le ra na ra da ge ra nya ma na ka ni ki amu ni ni su ra di o dam ma ni ga no na si ra na ra ji su ho ni ni ge ni ga ra ni ge si yo no lo ma be be ni si ra di na sa ra na ba ga mo si na ma ye lo ra ga ga ge ti ka ge ye lo ni nya me ri a ni ro ri na ga ge ni ga ra ba ge ti mu ti ni ne bu yo ti ni ta na go si le gi Ijo naga naga ya nasi orang kara kena suka di sini tu dua mai nasi kara nana untuk itu malu ka, apa yang mereka bawa nana kara maju hingga lejar am, maju dengan yang kita lejar, maju lo nana beri yang mereka nana siapa malu si suku mungkin sana orang tadi, ada suku ni nalo nana nalo yang ganda, nama lo si suku ni nana mereka, ampera nana dia bayu, asal dia ada ni nana ni orang kara ni beri semua belajar, ada ni orang kara siapa kara ni semua orang kara siapa ni orang kara. Malah nanti biasa. Kalau nanti yang mana tu kena yuk. Ia bapa tu dini tak belajar ni. Angkat yuk sih, anak apa pun itu dini tak suka ni. Nelata, nafala, nara, tanah ni mesti ada lagi ni. Ia bapa orang kalau ni yang tu mana sih ia bapa yuk ni ia bapa asal bukanya simpennya ia bapa siapa ni ni. Kalau yang kaya macam apa ni lagi. Nara kadang-kadang dia lah dia nak bilang nyamuk kayu nak nari jengah lah dia rajin karena dia dikata ni ji ada jengah atau sudah nasi mu atau itu ni nana nongkei nara nyari tu sebenarnya enggak ada ni nari sedang lah aisyah kaya nasi kayu nak dengan orang ramai yang nanti angkai yang mereka nak rubi ya nabi ya bujang rubi ya ni jaga lah isinya dan nasi mu ada rasa lah orang yo bo yang si anak masalah ni ko sudah disiang kebara esu lagi ada yang kuasa kena lo na ini gua ada bo ini gua nak ngurutungan nala Ayo, bagaimana juga lari kau ini tanda kita tanda kau sulung anai lagi. Aku juga sulung anai ada tanda. Aku merah tadi anda ini nasi tanda. Ia di leh merah anda orang ini tanda.
0: Nchemi asho leng mama rangara kalora chotile mbuwa leju ndai do de ndoga nanyeza eh na ndo yudo kia ko kiko shwak ai sebe asho leng kaja max leng chuna mama
1: ino so leng na le mbuwa na jama ina leisho
0: mayolo be yoto ko ndoga mayina na
1: mbuwa ndoga bungizi sana very nice kaisho max na 82%

0: Nageria ngaranga buadi. Agalarun ada orang azabam paralanya. Boyo lezoi regerie hengan mra. Gaba ngadu langwara gaya ngadu. Gaba ngwara ngadu ledir mena ayene lojga. Wala lajaba hanai mudiye mamena yengoye. Negeri Nadia, landuan dalam
1: rumah nenek.
0: Bunda saya yang lama barai mizin rumah. Oh ya, nama itu negeri boh yang dalam rumah. Oh ya, nama Ranjala. Nabi Jomian aduh gini daye endung udumara.
2: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
3: Ure mane na nyoke kera mmaje shoye. Enti ya masi, Emmanuel Elegiseme.
4: Mchanka yana shi. Dama yana yu, keto ripo, ito jonesho.
3: Tinebo PK Lelion, aka Saita Kwenye.
5: Kaya kyushi muruga na rangar, tatanish, muruga na ibala, muruga na rasaka research, olopenye.
3: Ke maki, nikingwa nare, siya solo shole Kenya, tenebo weni hatu wankisho.
5: Kure ntuki na gera armasa ya lau, neri kure. Altunga nak ona virolo sho lenye sagi
3: ti atu nga genya MINFM
5: jage biaku o senetai la gora ka silino ibiso jeso jagor gavane ni ngwe na shomara na na shomara te ndoki
4: okio lo nge jumatatu era beki jumasa ramana re mezo sho so ngwana en kede genya
6: Kesi paka tu kula ratuti la likitenga kwenye nolongi duotata ingwa Africa Commerce and Industry Summit 2026 anjere wada biashara ni kumogoleng long kwa bi orkiloroka African Nations negra tumopoka internet obintari kini tomonongwa na tomonomio tomonoile tiwene jo Uhuru Gardens ni juu la rwani poka nora biashara ni ina inele tadwea masaya nyanak kia mbele tadwea iti ni nita dwea ni tumore kuleka biashara ni kumoka keji exhibition la itumogisia nozo na fasi ni la itadwea reo na duo masa o biashara ino poken telongata. Njere, uritonga lusunara onomage 50,000 shillings na itumoki ibuka na fasi nikinchore siye eema nila ato niwe standi no pitu moki itanwe na duo masaba okena abana niata. Ndi mazoshuke nche simu darati nuoshuke simu ita +254 203 927 000. Arakete mkoto ye internet acis2026.kenyachamber.or.ke. Kiligini ajuki, ekeji na Africa Commerce and Industry Summit 2026, nige yake Kenya National Chamber of Commerce and Industry.
7: Inkorokyo Lomon, Temayen FM.

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shoso wan engkagenya ibuirare antina nai
1: Maya FM
2: kabisa kabisa runa gari atum ndorobo lo mona kuna saina ola ini moni ya kishana juga dan ngin kita sini amayan mutoi
3: Media Max
2: Waves ore yeneja ala mona ajo ore ti pole pole skuma pokana ukisikiza nini
3: Media Max
2: Waves arayo kidora mate tunasukuma mboka na
3: Media Max Waves
4: Ndoropo Lomon Jemayen FM

0: Ya ba ekera nkaine belegen enkati ni old ngani. Yes. Angaile belege nyo?
1: Enkati nyo lungani.
0: Kabisa, kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Nijini mbara kuna sayulani mwenike jana shara sada yoleni kijo?
2: Engudi. Oramati.
0: Kira baulu watu hii?
1: Mm-hmm.
0: Nimigi mbuti?
1: Nimigi mbuti.
0: Nimigi luluaya?
1: Mm-hmm.
0: Ah-ah. Yolo ujia kajyo kira lunga. Jini ara mokosa?
1: Nige bau.
0: Nige bau.
1: Aitra meyesa.
0: Wala jini ya mbuti luna mara bwelewe hiki?
1: Mm-hmm.
0: Ama ngoleti pilika pilika hii?
1: Mm-hmm.
0: Noro sama wala wana mbomo kosa hii?
1: Ore nyerara kingira rara I celebrate malimu ni.
0: Yes.
1: Na gairu lungana la ini ushe ngudi.
0: Mm.
1: Lungani la.
0: Mhm.
1: Gira nyesumbua malimu ni kila saa.
0: Mhm.
1: O Yani?
0: Kai bele malimu.
1: Mishagare malimu
0: iti
1: mishanganyite. Mishagare malimu iti shinga.
0: Mhm.
1: Yani? Ora idu nyesia yenye nyesumbua malimu ni. Melak school fees.
0: Mhm.
1: Nyago meru malimu ni. Mshara lenye amuru lakini school fees.
0: Yes.
1: Irui shorondo kiti naifa pitu miaite school.
0: Mhm.
1: Iyo ni ushe ngudi.
0: Olwalo sum eje mami shengeno. Ni agu yen kidipinga yengeno.
1: Mhm.
0: Agu yen kidipinga. Yule mpingai? En kidipinga.
1: Mpingai.
0: Mhm.
3: Toto na ito mbira.
4: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba naitwa. Angaye ine ya marwa mengenda ya marabagu anginta marabali girarna.
2: Engudi oramati
0: Manya xaba niki olwande yebo na ara onyalor malimuy
1: Yes
0: Anyer nyene ndo yela jeri nyene bayi ndo wona zor kwa torono eji yela jeri ndo wona dongor malimuy nello skule dongor malimuy kisa na mana jam
1: dongengera yene
0: dongor malimuy ndo yui mera kenar bu anyer malimuy dongengera yeme ndo yui furisha sin nilege bisha nyo nilo skule
1: nila ara malimuy
0: ndelege malimuy yankaina Jabi da sagara neje tindi ala nyara azor malmu wewe
1: Deli
0: Irel olunga nilera
1: Mhm
0: no sana kiboko na no sara
1: Iyo ni yako
0: na no sara da sabara
1: Mhm
3: Toto na ito mera
4: Mungu baba nataka nchokorani Mungu baba

0: eso hace naski un sale.
1: Oye, de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Bu kyolong e juma mosi saru menare engka genya o mesa shoso wan engka genya ibu rare antina nai
3: Mayan FM ewangan ulu show Mayan FM
4: Shama Records.